ibuye phebalaleli ibuye kanozomuntu ibuye ngeneka mama wo yebo baba ibuye ningane ncane ka 8 years unhlahla lomntaka mloyi mengilethabula lelibuya ngivumele mntana umuntu ngithi ingani sibonga ukuvu.

Mlambi ke sihlabela phambili ke sithi ngempela isomo sanongena la ulale khona kuNdlovu FM 107.6 usetexini mita taxi nomse taxini jolikile nomse bhasini lapha amabhasi yonke indawo noma usekhaya ke nje ke noma usegarage noma kuphi sithi usilomo somsakazo uthanda umsakazo wakho ulale kuNdlovu FM 107.6 la singeza khona izindaba njengoba senjalo.